Dan ini pasti unik kah kalau tu, uigo ane unik kah ni amiman ini warga sali, macam macam ni tapung aili apa muka soal dengan itu sesuatu yang amiman ni.